Mosul, Opaya Barzuz, Otea Zongera Bolinga, Asi, Barzuz Babuya Kikozoa Mosul, Obaibi Nengenim, Bakozongi Seni Susu Bolinga.

0: mimi ataba nipe $1,000,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolari?
0: Desa? Unasema desa mil?
1: Desa mil? Jo, unasema $1,000,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000,000 mara 200, utaiuzisha?
2: Ndichuchue.